0: Wan.
1: Iya deh, saya.
0: Abang nyobali cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasa. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananya, tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Lagi lawan. Ke situ, wak, kini ya. Capek lah. Dimana sampainya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabar, naranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

100,2 FM Rancak Panang. Masih berguna di jaga pagi beres bos. Saya masih berbagi tips bareng sobat Benas semua nih. Oke, sebelum itu Una mau nanya dulu. Sobat Bana, pernah nggak sih panik waktu baterai HP tinggal 5%? Masih langsung buru-buru cari charger ya, cari colokan, atau bahkan

bawa power bank kemana-mana. Rasanya nggak tenang ya kalau baterai HP udah merah gitu ya Sobat Bana. Tapi coba deh kita pikirin sebentar, kalau baterai HP aja kita jaga banget, gimana sama baterai diri kita sendiri? Kadang kita terlalu sibuk ngurusin pekerjaan, tugas, apapun itu ya Sobat Bana. Atau aktivitas lainnya ya, sampai lupa kalau tubuh dan pikiran kita juga butuh di charge. Akibatnya badan jadi gampang capek, mood berantakan, konsentrasi menurun, bahkan hal-hal kecil aja rasanya bikin emosi Sobat Bana. Padahal mengisi energi diri itu nggak selalu harus libur mahal atau cuti berhari-hari ya Sobat Bana. Hal-hal sederhana juga bisa bikin semangat kita balik lagi. Misalnya tidur yang cukup, jangan biasakan begadang ya kalau memang gak ada hal yang mendesak gitu Sobat Bana. Tubuh kita butuh waktu buat istirahat supaya besok kita kembali bekerja dengan maksimal. Terus nih, jangan lupa makan tepat waktu. Banyak orang yang kalau lagi sibuk malah lupa makan loh Sobat Bana. Aneh ya, padahal makanan itu ibarat bahan bakar buat tubuh kita. Kalau bensinnya habis, ya kendaraan juga gak bisa jalan ya. Selain itu Sobat Bana, coba sisihkan waktu beberapa menit tanpa melihat layar HP. Sekarang ini hampir setiap saat mata kita tertuju ke layar, ya nggak? Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sesekali ini Sobat Bana istirahatkan mata dan pikiran. Lihat langit, hirup udara segar, atau sekadar duduk santai sambil menikmati secangkir teh atau kopi. Kalau Sobat Bana lagi capek nih, gak ada salahnya juga ngobrol sama orang yang bikin kita nyaman. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi yang rumit, tapi cuma seseorang yang mau mendengarkan cerita kita. Lupa betul. Dan yang gak kalah penting nih Sobat Bana, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Di media sosial, semua orang terlihat bahagia dan sukses, padahal kita gak perlu benar-benar tahu perjuangan dibaliknya. Fokus aja sama perjalanan kita sendiri ya Sobat Bana, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. So itu dia, kalau gitu nanti Sobat Una bakal balik lagi. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancamana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

melalui karya share foto dari Kami R, dua penyanyi senawat segera berkasih. Norma Yunisa dan Sarisar M, ketika kita lewat pandang mata.

Dari Studio 4 masih berguna di Jago Pagi Beres Bos. Sobat Beres semua, masih semangat dong menjalani aktivitasnya? Yalah, masih pagi inilah Sobat Beres ya, semoga semangatnya tetap terjaga sampai nanti hari berikutnya berganti ya. Ngomong-ngomong nih Sobat Beres, soal bahagia ya, menurut Sobat Bana, bahagia itu harus selalu datang dari hal-hal besar gak sih? Misalnya dapat hadiah, naik jabatan, atau liburan ke tempat impian. Ya padahal Sobat Bana, kalau dipikir-pikir lagi, rasa bahagia itu seringkali datang dari hal-hal yang sederhana. Sayangnya, karena kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, kita jadi lupa menikmati momen-momen kecil yang sebenarnya bisa bikin hati lebih tenang. Coba deh Sobat Bana, mulai besok pagi ya, saat bangun tidur jangan langsung pegang HP. Luangkan waktu sebentar buat menarik napas, mengucap syukur karena masih diberi kesempatan menjalani hari yang baru. Kedengarannya sederhana ya Sobat Bana, tapi kebiasaan ini bisa bikin kita memulai hari dengan pikiran yang lebih positif. Kemudian kebiasaan kecil berikutnya adalah menyapa orang-orang di sekitar, ucapkan selamat pagi ke keluarga, teman, atau rekan kerja gitu ya Sobat Bana. Senyum dan sapaan yang tulus mungkin terlihat sepele, tapi bisa membuat suasana jadi lebih hangat. Bahkan ya Sobat Bana, bisa jadi sarapan sapaan dari kita adalah hal yang paling mereka butuhkan di hari itu gitu ya. Lalu jangan lupa memberi apresiasi untuk diri sendiri Sobat Bana. Gak harus karena berhasil meraih sesuatu yang besar, berhasil bangun tepat waktu, menyelesaikan tugas, atau sekedar tetap semangat menjalani hari juga layak diapresiasi. Karena kita terlalu sibuk menghargai pencapaian orang lain sampai lupa menghargai usaha diri sendiri ya Sobat Bana. Kalau mulai merasa capek, coba keluar sebentar, lihat langit, hirup udara segar, atau jalan kaki beberapa menit gitu ya. Pikiran yang tadinya penuh sering kali jadi lebih ringan setelah kita memberi waktu kesempatan untuk bergerak. Satu lagi nih Sobat Bana, yang gak kalah penting, coba biasakan mengucapkan terima kasih Sobat Bana. Entah kepada orang yang membantu kita, atau bahkan kepada diri sendiri yang sudah berusaha sejauh ini. Rasa syukur membuat kita lebih mudah melihat hal-hal baik yang sering terlewatkan kadangnya. Sobat Bana, hidup memang gak selalu berjalan sesuai keinginan ya. Akan ada hari yang melelahkan, ada rancangan yang gagal, dan ada masalah yang datang tanpa diduga. Tapi dibalik itu semua Sobat Bana, selalu ada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri kalau kita mau memperhatikannya. So itu dia, kalau gitu nanti Una bakal balik lagi. Sobat Bana disini Una bakal putarin satu kita dari Amir Wals. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: ini Kak Dewi mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suriang, Kota Padang Panjang.

100,2 FM Rancak Banang. Masih bareng Nadi jago pagi beres bos. Ya ngomong-ngomong ya Sobat Banang, soal uang nih, pernah gak sih Sobat Banang ngerasa kok uang di dompet atau saldo rekening cepet banget habis ya? Padahal rasanya gak beli barang mahal. Kalau pernah, tenang aja Sobat Banang, kalian gak sendirian. Soalnya seringkali yang bikin kita boros itu bukan pengeluaran besar, tapi pengeluaran kecil yang dilakukan berulang-ulang tanpa kita sadari. Misalnya nih Sobat Banang lagi buka media sosial, tiba-tiba muncul promo minuman favorit gitu ya. Awalnya cuma lihat-lihat, akhirnya check out juga gitu. Besoknya ada promo lagi, beli lagi. Lama-lama kalau dihitung Sobat Banang ternyata lumayan juga loh pengeluarannya. Terus ada juga kebiasaan lapar mata. Niatnya cuma nemenin temen ke minimarket atau ke pusat perbelanjaan, tapi pas lihat rak cemilan, minuman, atau barang lucu, rasanya pengen beli semuanya. Ada yang pernah gitu gak sih? Padahal sebelum berangkat, barang itu cuma itu sama sekali gak ada di daftar kebutuhan. Nah, siapa juga nih yang sering belanja karena lagi bad mood? Katanya sih biar hati senang. Memang sesekali gak masalah ya Sobat Banang, tapi kalau setiap sedih atau stres langsung belanja, lama-lama dompet yang malah ikut sedih loh. Nah, ada lagi nih kebiasaan yang sering dianggap sepele, yaitu gak mencatat pengeluaran. Uang keluar sedikit demi sedikit untuk parkir, jajan, ongkos, atau beli kopi. Karena nominalnya kecil, kita merasa biasa aja ya. Padahal kalau dikumpulin selama sebulan jumlahnya bisa bikin kaget loh. Terus gimana dong supaya nggak gampang boros una? Nah, tips yang pertama itu biasakan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu nih, Sobat Banang coba tanya ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak ya? Atau cuma lagi pengen aja? Nah, tips yang kedua itu kalau lihat barang yang menarik, jangan langsung beli Sobat Banang. Coba kasih jeda dulu, misalnya 1 hari. Kalau besoknya masih merasa butuh nih, baru dipertimbangkan lagi ya Sobat Banang. Tapi kalau rasa pengennya udah hilang, berarti memang bukan kebutuhan. Tips yang ketiga yaitu mulai kebiasakan mencatat pengeluaran. Gak harus pakai aplikasi yang rumit kok Sobat Banang, cukup tulis di buku kecil atau di catatan HP gitu ya. Dengan begitu kita jadi tahu uang kita sebenarnya habis untuk apa aja. Dan yang terakhir, jangan lupa sisihkan sedikit uang untuk ditabung. Gak perlu langsung banyak Sobat Banang, yang penting rutin. Karena kebiasaan menabung itu bukan soal besar kecilnya nominalnya, tapi soal konsistensinya. Oke, Sobat Banang, kita masih punya waktu nih. Kalau gitu, nabal puterin satu kita dari Lila. Sebelum menjalan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancak Banang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo ketek kanan.
0: Jan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya di Mas Ajo Baradu. Bayan menanyakan radio melalui frekuensi 103,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun ya. Salam dari Rana Minang ya. Bana FM Rancak Bana, kita basuh balik di acara kesayangan Lamang Tapai lagu Minang setiap pagi sampai jam 2 balik siang beko ya. Nampaknya lah banyak teleponan kabar-kabung sana di pagi nangku. Kita ansu-ansu menerima dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warane.
0: Iya, selamat pagi. Siapa kini ko?
1: Bersama Elok ni bang.
0: Siapa?
1: Elok.
0: Elok, ayo Elok di Silungkang ya. Bakar bang.
1: Kali itu bang.
0: Hah?
1: Kabar baik. Saya walaupun gitu bang.
0: Baik ya. Alhamdulillah. Apa itu nan perlu. Alhamdulillah sehat dan baik.
1: Syukur bang. Masih beri kesehatan mana satu ya bang. Ya?
0: Iya.
1: Lagu satu ya bang.
0: Apa lagunya tuh?
1: Pelamin terbetuan.
0: Pelamin?
1: Tak bertuan.
0: Pelamin tak ber.
1: Mudah ada.
0: Lagu Minang tu ya?
1: Minang tu bang.
0: Iya iya. Pelamin tak bertuan ya. Okay, sedang loading ni baru ah.
1: Kita rasa ada juga. Ada bang?
0: Sebentar masih ah. Kayaknya belum masuk lagu itu di bahan apakah tuh?
1: Ini aja bang, bang putarnya salah satu lagu debe yang berdendang ya bang. Salah-salahnya buat abang kongkasa selalu ya bang.
0: Oke, baik ya.
1: Uni Saleha.
0: Oke.
1: Mahambo. Aziza.
0: Ya.
1: Ika.
0: Jadi.
1: Rahma.
0: Oke.
1: Gaya Uban. Daal.
0: Oke.
1: Maambo
0: juga.
1: Semua yang udah masuk ya, belum masuk yang akan masuk. Semoga saya selalu dilindungi Maha Kuasa ya bang.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Terima kasih waktu ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Taputi dari Elok di Silungkang dan sana pandangnya ya. Minta lagu pelaminan dak batuan katanya.

0: Baik, di belakang elok di Selungkang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam onen mulu babang seleb luar binasa.
0: Iya, luar binasa. Jadi lagunya
1: yang lawak nenalat tok pasam.

0: Manik.
1: Okay.
0: No, yan na na. Mm-hmm. Eh, yeah. Doon, eh?
1: Lai.
0: Kulia ba ko, yang? Walang sapasapa ng panjang. Ano ba, Sora? Walang okay. Sa kulang babang sa left mas dua. Yan na
1: yeah.
0: Salam sa onan, yan na na.
1: Jadi, terima kasih.
0: Ang
1: ubi, Allah.
0: Untua nyo saleha si Bosil Fahmi jo si Peri nan ya.
1: Yu.
0: Opung sianturi inang nan bulik sa tandan ne. Putra Tanjung adik ada altri pasal utang ada Mbak Linda Arista la di katangan pasal utang nan ya.
1: Ya.
0: Putra anye jun cuma kayo madang ne.
1: Okey.
0: Halo.
1: Yo lanjut.
0: TL Mama Riri Rajo Alam Putra Limau Kacang nan ya. Ana di Bali le manda moria mak tikamba do adi ada al sidan pia kami lady ide senen ya.
1: Ya.
0: Ado ci uniang wista ci uniang putri Tanjuang simpang apa pia manenen ya.
1: Oke baik.
0: Si kumbang John al amin tadi ke al di Jakarta Pak Bu nen ya.
1: Oke.
0: Pak Sri Pak Nising Meli Wiwit Bukit Tinggi nen ya.
1: Yo.
0: Ama magaul je pak de kacian de hulu lo Azizah kacian de hulu lo tapi jak tabelnya nen ya.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ah lanjut.
0: Putri Sago si Regina di Kota Baru ya nen ya. Ado ayah pandai sikit ayah handa suruhnya ayah dapat salam nen ya.
1: Okey.
0: Ado nan sabanta ko si Elo nen ya.
1: Ya.
0: Lumpang nen. Adonya si Daud kaya di Batu Sangka enan ya.
1: Okey ya.
0: Untuknya mama pi ancak gadis pala lau ni kadai enan ya.
1: Ya.
0: Untuknya hampir lau uncu di ano di foto tuo penyalayan enan ya.
1: Jadi.
0: Untuk PG Kacanopa kan ya mak Islam di Kumbang ada ibu Malni dan Nyinyi ada je palsu ya.
1: Okey.
0: Adik bungkuih kami kalau sedot cuma lewat ni buat ulang banyak kemasuk kan ya banyak kan ya.
1: Yo sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada Aal tadi sanak penengah ya. Meminta lagunya apa tadi ya? Ratu Pasaman di belakang Aal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One on it.
1: Yo, selamat pagi Aziza.
2: Kulo balik one on it.
1: Mbak kabar kiriko?
2: Alah langkuk sadarnya wanonen.
1: Alah langkuk bana. Apa lagu Azizah ko? Halo? Bata putih Azizah ko? Halo?

0: Putih, tak putih. Telepon Aziza, sayang bana. Lagunya lu masuk like. Kita ulang balik ya. Halo.
1: Ya, Wan, ya, Baca Rai Tambilang juga lagunya, Wan.
0: Apa?
1: Baca Rai Tambilang dari Fauzana Baduy sama Ipang.
0: Baca Rai
1: Tambilang.
0: Adin kirimlah salamnya dulu.
1: Salamnya untuk Kak Adi, jadi cerita cintanya yang ada di kantor. Semoga sehat selalu Kak Mila dan Kak Adila.
0: Amin.
1: Jadi kesehatan makanannya. Tutup Kak Adila tadi.
0: Ya.
1: Udah elo, salam kenal dari Aziza.
0: Okay.
1: Ada Bang Tau si Dobo. Itu Pak Zainal juga pasukan yang ada di kantor. Sedangnya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Atau Mbak Sri, Mbak Nining, do Kak Lili sama Kak Wiwit di Bukit Tinggi.
0: Jadi,
1: Atau Dr. Nyaman Tani.
0: Ya.
1: Untuk do Bunda Dahliar, ada Kak Ika di Tunggu Tanjuang.
0: Ya.
1: Oh, Mister, udah rajalan yo TE keluarga besarnya sadonyo.
0: Oke.
1: Aku Kak mama ya sedang berjuang menjadi kiti tuh yang ada dibantu Limba. Nah, pokoknya semoga di laman tape ke salam kompak selalu dari Azizah ya, Wan.
0: Oke.
1: Akhirnya tak kalah di Joko Adilawan.
0: Jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya, Beko.
1: Jadi, Wananen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Oke, demikian tadi doa Zizah ya. Baik, di belakang Azizah Sapo Kiniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wanan Nen.
0: Yo, selamat pagi. Je Sapo Kiniko.
2: Putra Silba, Wanan Nen.
0: Putra Silba, ya. Jadilah kalau begitu. Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, Wanan Nen. Sehat, Wanan
0: Nen. Ah, jadi, Apa lagunya itu?
2: Oh, dari Apisnisi Istanbul, Awan.
0: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya... Apa yang ada, Awan?
0: David. Rindu sampai ke tulang?
2: Atuh?
0: Apa lah ya David Istanbul, kaya?
2: Ya, David Istanbul, Awan.
0: Sebentar dulu.
2: Bayang Marupo itu ada lagunya,
0: Awan. Apa?
2: Bayang Marupo ada Istanbul itu penyanyinya.
0: Suantar dulu. Apa judulnya? Judulnya apa?
2: Bayang Marupo.
0: Bayang Marupo.
2: Ya.
0: Alai. Tapi tidak David Istanbul yang nyanyi dah.
2: Siapa tu? Pokoknya lagu Bayang Marupo lah, Wan.
0: Jun Kinawa.
2: Itu
0: lawan. Jadilah.
2: Salamnya untuk Anunen, kita sehat lalu semua sekiwan.
0: Yo, amin.
2: Jadi Saleha.
0: Oke.
2: Untuk Daan, untuk Ika Watipu.
0: Ya.
2: Untuk Lai Uban.
0: Ya. Jadi.
2: Untuk pendengar Rabi Warna di Bahasa Jawa Radu lawan.
0: Jadi Putra Silba.
2: Spesial untuk Wanunin di Wanunin.
0: Oke, jadi terima kasih spesialnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Itu tadi ada Putra Silba sana pandang ya. Lagunya Bayang Marupo ya. Bapak Marupo ya. Baik, di belakang Putra Silba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Wanen.
0: Yo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, jelo balik, Wanen.
0: Kabar baik ya. Haji Munir di Periaman lebih baik-baik saja tu.
3: Alhamdulillah, itu pandangan, Wanen.
0: Itu nan peralu ya. Okey, apa lagu Haji Munir kini kau?
3: Dari Wanela, carian Wanen.
0: Wawa Naila ya. Wawa.
3: Judulnya Dima Rumah Ajo.
0: Terakhir lagunya iko no
3: jadi yo kada do.
0: Dicarian apa judulnya tadi iko?
3: Dima Rumah Ajo.
0: Kalau di dalam buku kini enggak ada nampak Dima Rumah Ajo dah.
3: Ganti aja
0: lawan deh. Nggak, tapi kalau dicarikan Biko mungkin basuhnya gitu loh.
3: Kalau nggak basuh, tuh sekarang.
0: Dia tuh.
3: Piti banyak makan tak lama.
0: Piti banyak.
3: Kan tak lama.
0: Piti banyak. Coba dicari dulu deh.
3: Salam pertama untuk warna Nendo yang selamat tugas. Semoga kamu bertemu lagi di Indonesia. Yang baru turun gue siapa, Wanen?
0: Putra Silba.
3: Ya, salam kenal Putra Silba. Ada ya Kanwar Beratingke, ada Mama Gawul Selam Panjang, ada Pulau Putri Sago Sinaya Batu Tangka, ada Daud di Batu Tangka, Pagar Wiwang, ada Pulau Hotel di Kacang, ada Pulau Tua Kek Bauban,
0: okay.
3: Ada Pulau
0: Yeah.
3: Ada pula Pekan Waika Tanjung, Pekan Dua Beas Dua Peribuntu. Ada pula Ade Bude Hukum Sendiri Sama Inangnya Adi Palala Mambo. Ada Maitam Sekumbang Dua Adi Sengsari Ya Pariaman.
0: Jadi
3: Putra Tak Putri Tanjung Dari Sembapa Witan Manggung Bumar Gimana Sama Pak Zul.
0: Okay.
3: Bawa Sanjet Wan Cai Wan Mister kenapa Putra Kedua Sembilan

0: kat padang sama khemah. Dibungkus kami lawan nama nenda sebab nama timur kalau tapi salam kembali dari ini semua benar mana benda dapat lawan.
1: Okey baik kalau betul yeah. Ditunggu lagunya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak kau Bana.
1: Rancak Bana. Ya. Baik demikian aduh Ajo Munir Sikumbang di Pariaman batas kota. Di belakang Ajo Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan onen.
1: Selamat pagi Kasanova ya.
2: Iyo.
1: Bagaimana Kasanova kini ko?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah berkat doa bersama.
2: Allah serapan onen.
1: Allah.
2: Alhamdulillah tetap semangat onen ya. Lagu aja onen.
1: Apa tu?
2: Lagu hitam onen. Aja latih doa onen.
1: Ajo Latui lain.
2: Ajo lagu yang ada warna.
1: Ajo Latui ya. Ajo ya. Latui. Ajo Latui pariok tabua. Kemudian seg
2: Ya pariok tabua tu warna.
1: Pariok tabua lah.
2: Ya.
1: Jadilah.
2: Sika dijualnya pariok tabua sedolah.
1: Iyo ka.
2: Ya, setelah menyoraknya dari hari-hari cuma. Ah,
1: nak lakulah tau cik. Iya, iya. Dan tan saya ke rumah ke sana apa lagi. Reka.
2: Ready book yang mana, Reka. Pakai tua, Reka. Dia tambah karis, deh.
1: Iya, iya, iya.
2: Banyak pembeli ke tua. Dia tahunya tua semua, ne?
1: Hah?
2: Lai tahu ya, sikat tua aja.
1: Mbak aku lah, lai tahunya pindah gitu ya. Tentu lainnya, masa indah.
2: Tentu lainnya.
1: Tentu lainnya.
2: Ayang beba aal itu.
1: Oh, ayang beba aal itu ya.
2: Salam-salam, Onen.
1: Jadi?
2: Onen, senang tukai, selalu panjang umur, murah, seki.
1: Oke.
2: Untuk perubahan atau terkecuali.
1: Jadi?
2: Untuk Ajo Munir Sikumbang ini, Onen. Numpang Ajo Munir, Onen. Lengkap, Onen. Itu yang tak salam ya, itu.
1: Iya.
2: Tanpa terkecuali salam satu kita semua wanen ya.
1: Jadi ya.
2: Okey, makasih wanen.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak mana?
1: Kasanova, Pario tabu lagu diminta yo. Di belakang Kasanova kita terima telepon tele dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang selamat pagi menjelang siang.
1: Iyo Daus, di Batu Sangka.
3: Iya Batu dan keadaan cuaca di Terminal Pilihan Robot sangat cerah sekali dan keadaan lalu lintas aman amin terpantau terkendali dan kondusif.
1: Oke baik.
3: Request lagu Cina Nen.
1: Apa lagunya tuh?
3: Remix Bangsai Pakaian Badan.
1: Bangsai
3: Pakaian Badan.
1: Pakaian
3: Baduwek Baduwo.
1: Oke. Baik, David Istanbul jo Ovi Presti.
3: Ovi Presti sama David Istanbul.
1: Iya betul.
3: Bantai remiknya, bantai pakaian badan. Salam pertama untuk tahunnya yang sedang menyiar di Siangko. Semoga terkabar selalu dan lancar aktivitasnya sehari-hari dan berkah hendaknya di hari Senin ko buat keluarga Daunen.
1: Jadi.
3: Salam untuk Saleha, semoga sehat selalu ke keluarga dari Daus. Salam untuk bapak ibu yang memimpin Radio Bahana di Padang Panjang, semoga terkabar selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
3: Salam untuk Putri Sikumbang Ribaso. Salam untuk Kasanova teman Kak Koyo Adonin ya.
1: Yo.
3: Salam untuk Kasanova. Salam untuk Ado Nikmat di Padang Panjang Baduo.
1: Oke. Okay.
3: Salam juga Ado Leni, Ado Pak D, Ado Aziza, Ado Dalia.
1: Jadi.
3: Ado TLJO di Kacang di Selingkungan Kacang. Tapi salam dari Daus di dari terminal. Salam okay. Juga untuk yang di Piaman Raju Munis Kumbang Ado Ardi di Jakarta sekeluarga keluarga semoga. Sehat selalu. Salam juga untuk Uncu di Kota Tua atau Ampera Uncu. Salam juga untuk Putra Medan Bo.

0: kita.
1: Mm-hmm.
0: Semoga sehat keluarga. Salam untuk Om Mister di Kajang, salam untuk AA Viral.
1: Iya.
0: Yeah. Kotang lah tahu kalau naik berang. Ya maaf dah ada Al. Kotang tak sabit nama AA lewa. Ana mo tu tak bau dah. Lah sini bau dah. Le maaf lo AA. Salam untuk ada Al Viral. Semoga sehat keluarga. Salam untuk Putri Tanjung atau Putri Busu atau juga Putra Arifan di Solo. Dapat salam dari Daud.
1: Okay.
0: Salam juga untuk Kang Uban di Cemawang. Salam juga untuk Vita di Pejuruan 7 atau salam juga untuk Evita Ayu di Koto. Salam juga untuk Elok di Selungkang, pendengar setia yang baru dari Selungkang di Radio Bana.
1: Yeah,
0: salam salam dari Daud.
1: Okay.
0: Salam juga untuk Putra Terbet. Atau juga Ika di Patikua.
1: Jadi
0: salam juga untuk Mak Hitam di Piaman ya dan lainnya. Salam juga di Bukit Gomis. Ada oleh menang juara kita berdua.
1: Okay.
0: Di Radio Bana dapat salam dari Daus dari Terminal Piang Nobo di Mokaum Batu Sangkar. Dan dapat salam dari Bapak Haji Men yang mempunyai tatu berkah yang ada di Padamage. Semoga sehat di keluarga sama daunan ya daunannya.
1: Baik, doa nan samo, salam nan samo untuk Pak Haji ya.
0: Ya, Pak Haji men yang ada di Jakarta yang punya tapis berkah di Padamage.
1: Okey, baik.
0: Juga datang dapat salam juga dari Pak Haji Jafar yang mempunyai pesantren di Gugur Gadang yang ada di pesantren di Padamage, Kabupaten Rambatan, Kecamatan Rambatan.
1: Okey, baik.
0: Terima kasih lah bagi nama telepon. Terima kasih di putar lagu untuk Putri Sikumbari Waktu. Ya, dan ya.
1: Baik.
0: Terus turun dulu gampang-gampang ayah si Boga, Kapa Marapi di Muarojan. Gampang lo daunnya yang tinggal daun selai ke balik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, daunnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
0: Rancak Bana
1: ya. Okey. Baik, sana penengah kita tangguhkan telepon dulu, beko sana bisa menelpon balik sesudah lagu-lagu diputar. Lagu dan pertama lagu dari Daal dulu ya, Ratu Pasaman. Nah, mudah-mudahan bisa menyusul lagu permintaan dari Elok di Selungkang sudah ke ya.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku.
1: Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah.
0: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh.
1: Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
0: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.
2: Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di jalan Khatib.

0: atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18.
1: Toko Evandri.
0: Di Toko Evandri, ada pulau menjual pot bunga jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke Toko Evandri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, Mah. Caliaklah capek.

0: ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: La, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Okay, are you ready?
1: Hello.
2: Hello, hello, 国西亚公。
0: 啊啊哇啊哇啦！
3: 喂，你干嘛来救啊 ？Pinkin。
4: 一个当兵没人救嘛？
3: 他们干救啊救！奶奶，他们给杀掉了你白羊，咱努巴丹啊！
4: 你杀不赢该呀！
0: 喂 ，Bro， 我刚回来从南岛呢。
5: Iyong kuy, kamang salah mukul lah banyak bintang film mencari yang kau kamaju ang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta ni ungge basi, ungge basi.
5: Onde bapa untuk Jakarta tu gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
5: Balayo apa tu? Apa nanan nanan cak Jakarta tu?
0: Kini kau lado buswai.
5: Apa tu?
0: Buset terkulai.
6: 103,2 Bane FM Ranca Bana. Sana parengang lah kita dengarkan lagu-lagu Minang dan Ranca-Ranca di season pertama pilih-pilihan dari dinsana-dinsana kita tadi ya. Dan kita masuk di lamang topik season kedua. Kita terima teleponan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, selamat pagi menjelang siang Pak D. Bagaimana Pak D kini ko?
7: Sehat kan.
6: Alhamdulillah. Itu
7: boleh lupa. Sehat.
6: Sehat, sehat mana?
7: Iya. Melang sewetang kau setengah bulan.
6: Iyo, kama Pak D melang-ilang saja.
7: Kalin tau buo.
6: Deh kalin tau Pak D ya.
7: Betang.
6: Lihat aman sih di kampung tu, Pak D.
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah ya. Jadi apa lagu
7: Pak D? Cinta peminan orang.
6: Hah?
7: Cinta peminan orang.
6: Cinta peminan orang.
7: Ya.
6: Judul lagunya?
7: Ya.
6: Cinto?
7: Pemenan orang.
6: Pemenan orang.
7: Dalam seorang pertama melambat.
6: Ya.
7: Mama Marwa.
6: Marwa.
7: Ambo Nurul. Kecilan tujuh lah. Kaya uncuy penyelayan kota tua.
6: Iya.
7: Kanova. Nanti Singgalang. Ani Kri. Sudah Tanjuang Mama Rini. Mama Gaul Pinai. Ya Rosa.
6: Iya.
7: Naya Kredikik Tika Pina. Daus Ayah Pinai. Alizah. Petri Bungsu Babi Yanti.
6: Iya.
7: Ini dah liar, Aldi di kawan-kawan.
6: Oke.
7: Okay. Kita CL, bagi Polala, Unita.
6: Jadi?
7: Dari Uban. Jo Munir, Maitam. Linda, Ikim.
6: Ya.
7: Weni penyalayan, Wanjai.
6: Oke.
7: Wan Mister, Raju Alam.
6: Oke.
7: Linda.
6: Jadi.
7: Ketiga.
6: Ada
7: mana? Gua nak ke alam. Ada kan?
6: Tak cintu peminan orang judulnya ya.
7: Ada.
6: Okey, jadi beko kita putarkan.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
7: Rancak
6: Bana. Rancak Bana ya. Okey, terima kasihlah Bagai Buang, Pak D ya. Pak D tak cintu paminan urang lagu nanti pasannya. Biku kita dengarkan bersama. Di belakang Pak D kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iyo.
8: Kabawan, lebih sehat saja sekeluarga. Cuaca di bawah di Padang Panjang sini yo.
6: Sehat dan cuaca agak linduk seketik.
8: Lagi selangi mawan.
6: Lagi selangi.
8: Kalau patang nak selangi, waduh.
6: Begitu.
8: Di sini hujan di situ nak sampai dah. Balik.
6: Baalai ya.
8: Itulah. Wah, terimu je lah apa aduh ni kini, Wan.
6: Iyulah, baik itu amuahnya kini.
8: Itu namuahnya ni, baru, Wan.
6: Iyuh, betul lah.
8: Bahkan tak lagu lah, Cik Wan.
6: Apa lagu kaya Uban kini, ko?
8: Acu tarian Cik Wan Pakui. Judulnya siapa nyanyinya, tu?

0: تكوين
1: تنطارو تكوين امراض سيئة على لوكو جوني وانا
0: lagu takwi dan pakai kata-kata takwi tu ada takwi teluku rayola nama lagu.
1: Jadi itu sajalah.
0: Itu saja. Iyalah.
1: Itu sajalah.
0: Beko kita kalau putarkan.
1: Kalau nak rayola kalau naik ada kan?
0: Kalau naik.
1: Kalau lele naik aja itu sajalah wan. Salam-salam wala lele wan ya.
0: Jadi
1: salam pertama untuk wan sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rasa kinyo, tercapai apa yang dicita-citakan.
0: Amin.
1: Dijauhkannya kita dari segala bahaya ndaknyo yang dia teh.
0: Amin amin amin. Doa sama untuk keubannya.
1: Yo sama-sama wan baik itu. Sesudah itu Azizah tu keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu andaknya.
0: Jadi
1: apa ya aku yang dikitu-kitu kan ni jadi Palala, Mama Zaul, Bang Alkirah, Pak D, Bu D, TL, Rajualan, Wan Mister, Mister Naganya, Putra Limau Kacangnya. Kalau orang Bali sabi enggak kadunya habis waktunya adi salam isilah kadunya pokoknya lai nama monitor la di bahana ada teh salam sehat salam kompak salam berbicara di udara dari ke uban di basi mata sudah itu 1PA 1PG 1J 1J
0: jadi
1: Uni Dahlia, Putri Sago, Anitanyo, ayah sekalian ayah dapat salam dari Gai Uban. Pokoknya lain yang menengah Regi Ubahana dapat salam sehat, salam kompak selalu di udara andaknya. Itu babin sana. Salam spesialnya untuk Uwan di keluarga mudah-mudahan sehat selalu. Uwan tak pulang, Uwan yang di Ubahana.
0: Kadang pulang.
1: Awan kalau tak pulang ke mana lu?
0: Hah?
1: Ke mana lu? Ke Danau Singkara atau ke Simabu ya sangka?
0: Tergantung situasi gitu ya Uwan.
1: Kalau seandainya Uwan onen kalau lalu ke Singkara berarti kan lihat danau.
0: Betul.
1: Di Kacang kalau celik-celik saja lah kalau hari Jumat pagi aduh ke Uwan tu di Masjid Takwa di Kacang di Kelok tu.
0: Di Biteh tu mana?
1: Di Biteh tu mana?
0: Acuk ambu mancing ikan situ tu.
1: Awak tu mancing. Kalau awak sini gua menurun malam dia lain tak bisa sini dia wan bahasa dia tak kabe. Karena bakabe awak tak kabe.
0: Betul lah.
1: Pokoknya di tes tu tanya je lah.
0: Iya.
1: Tahu ulang tu mah.
0: Gitu.
1: Ustaz bila dah banyak dan tahu tu mah.
0: Jadi. Insyaallah nanti bila.
1: Itulah. Ya insyaallah mudah-mudahan kalau leri anu wan pasobo kita di Masjid Takwa di Kacang tu. Di sini tu lah.
0: Okey, baik.
1: Kalau namu nang Sabana di mana ke? Di uban tu si Cun.
0: Jadi.
1: Namu tanya dia lah Cun ni dia tahu si Cun tak? Rumahnya di gunung.
0: Jadi bila-bila bila singgah ke sini lalu dicari
1: dia. Pasti nang gae pasti tu hari Jumat leh menurun insyaallah mudah-mudahan kalau ndak baba badan.
0: Iya.
1: Ndak lupa ke badan. Menurun tapi pokoknya dan minggu sekali itu hari Jumat pasti turun wan.
0: Betul. Jadi
1: lah. Kalau kalau Jumat kan?
0: Iya.
1: Di dunia gua awak ke menumpang
0: nyuwan.
1: Iya tuh kan jadi di dunia gua menumpang.
0: Iya tuh.
1: Di dalam mohonnya dah tuh.
0: Dah tuh tuh dah.
1: Itulah. Kau elo ambal awak ya masuk lewat ketua. Kau tidak elo ambal awak masuk lewat ketiga.
0: Iya lo tu ya.
1: Iya lah.
0: Jadi
1: banyak wan. Aduh kawan yang kau masih ada belakang.
0: Salam
1: sesiang untuk uang ke keluarga mudah-mudahan. Selalu ya wan ya.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Halus pisan,
0: katanya. Demikian ada di sana kita Gai Uban. Sebelum nombor terima telepon berikutnya, ada pasan masuk dari siapa kau? Dari TL bantuannya ya. Apa kata TL kau ya? Assalamualaikum Mononin, putarkan TL lagu Cik, judulnya Pelipur Lara. Salam Mama Gaul, Mama Riri, Rang Bali sadunyo, Aldi dan istri tercintonyo. Salam untuk sadunyo Wan ya, istimewa untuk anak-anak tercinto dan Wan Onin. Semoga lancar sampai siang, amin, amin, amin. Terima kasih TL di Kacang ya. Meminta lagunya tadi Pelipur Lara ya. Ambil kok kita dengarkan bersama. Kita terima telepon cilai sana penengah dari siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Uni Dahlia di Pitalah.
2: Apa apa Onen di Padang Panjang?
0: Alhamdulillah kabar Onen baik-baik saja Uni. Alhamdulillah cerah.
2: Cerah kan?
0: Ya.
2: Cukup lah mula-mula cerah. Cukup minum-minum. Cukup galu-galu.
0: Oh gitu ya.
2: Galu-galu dalam muda bertemu.
0: Anden.
2: Tapi bertemu di suaru sini.
0: Hahaha tu bahala enak
2: namanya. Lagu aku lah teminen.
0: Apa tu? Dendang
2: pada Jang Buki.
0: Dendang Palajang Buki ya.
2: Ayo. Salam-salam untuk Daud. Untuk Oika.
0: Iya.
2: Untuk Adija. Untuk Gayupan tadi. Untuk Pak Debudi.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Menyusukumbang. Untuk Uncu. Untuk Putri Bunsu, Putri Tanjung, Putri Sagong.
0: Jadi.
2: Untuk yang menyetor di masa Jawa Barat,
0: okay.
2: Atau di Sumbar, atau Sumatera Barat, atau Padang Provinsi.
0: Jadi.
2: Atau lo seliming di Jakarta, semua rekan-rekannya. Ada pesalam dari Siar Dahliar.
0: Iya.
2: Iya, Nen. Itu saya, Nen.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
2: Rancak, benar.
0: Dan sana padangnya kita baca pula balik sebuah pasaran masuk dari siapa kini ko? Dari Aldi di Jakarta ya. Apa katanya ko? Iko Aldi je kawan-kawan sadivisi yang di sebelah Aldi Pak Bowo katanya. Oh ko ya Pak Bowo ya. Kemudian ada Pak Eki, Pak Eki ya. Kemudian Jo ada yang di ujung paling kiri Kevin ya, yang paling muda nampaknya Kevin ya. salam dari kami Wan Onen, Jo Bahan FM Padang Panjang. Oke, mohon maaf Aldi tidak bisa telepon, sibuk banako. Tolong putarkan lagu Gamang di Seso Bayang versi orkestra. Salam spesial untuk Wananen Jo Azizah dari kami di lantai 7. Demikian ado Aldi di Mayora Building dan Mogot Jakarta Barat. Sangat penengah ya. Minta lagu di Seso Bayang ya, Gamang di Seso. Gamang di Seso mimpi lagunya ke Aldi ya. Baik, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
3: Cerah sekali,
0: semangat sekali Ika Tanjung di pagi ko.
3: Kakak, iyo lo sebanyak lo.
0: Laisa, muat iya.
3: Iyo, dari sana lo
0: lagi di sebanyak. Iyo, Ika.
3: Makanya kalau yang favorit lo dimakan.
0: Tambah semangatnya.
3: Pakai cewek kalau kancang, kalau ciknya dari judulnya kancang.
0: Iya. Jadi Ika Tanjuang.
3: Kalau Ika lagu Ika.
0: Apa lagu Ika kini ko?
3: Cinto Sapilin Tigo.
0: Cinto Sapilin Tigo. Cinto Sapilin Tigo. Ya. Siapa nama lagu tu?
3: Lupa.
0: Cinto Sapilin Tigo. Oke. Jadi, beko kita dengarkan lagunya.
3: Salamnya Zakat, keluarga, maka selalu kasih Allah yang terbaik. Gua lihat.
0: Amin.
3: Di dunia akhirat rezeki yang berkah banyak.
0: Ya, amin.
3: Amin. Itu apa pimpinan keluarga dan ayah sama. Untuk Gai Uban.
0: Oke.
3: Ini Dahlia Selantako.
0: Ya.
3: Itu kalau pas ambilnya bergabung nih dari ya, kalau bisa dake nih bersekolah lagi maconya tinggalnya di Padang Kunyi, tinggal sih kan?
0: Oh gitu, iya.
3: Bisa apa?
0: Di dengar dia ini.

0: Sakit
1: normalnya
0: dia dia.
1: Ah ya, ah, jadi di dangan dia dia.
0: Sakit macam tuan. Ni dia tu lah.
1: Gitu.
0: Jual di warung pak.
1: Oh gitu, iya iya.
0: Ah tu yang lah buang tadi Kak Ajum Munir. Kak sana apa pokoknya lah Kak buang tadi Kak buang beko sadinya Kak.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya untuk Kak, makasih banyak ya Kak.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lancar bana.
1: Oke, banyak ikatan juang. Di batin puas anak penengah ya. Meminta lagu cinta sapi lintigo ya. Kita terima telepon celah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, lamang tapai. Selamat pagi, lo bali awan men.
1: Selamat pagi, Mak Itam di Pariaman.
2: Ato puluhan.
1: Bajanya?
2: Di kolah ngek berangkang awan.
1: Kolah ngek berangkang ya.
2: Di jalan yang ateh awan.
1: Wih, kalau di ateh ko, ya terasa di Swiss lah.
2: Panih lah aduh, tapi dingin dia ya.
1: Panih aduh, tapi cuaca tetap dingin gitu ya.
2: Paling-paling kira-kira 10 aja salah palah kita itu aja preman wan.
1: Iya betul. Padang Panjang kan salah satu kota yang berada di dataran paling tinggi di Pulau Sumatera gitu kan.
2: Pulau Sumatera yang dekat makan yang anak.
1: Iya. Jadi, kayak Mak Itam, apa lagu Mak Itam kini kok?
2: Cuba dak terasa rendang lawan.
1: Ini, cuba dak terasa rendang. Iya mana tuh?
2: Iya mana wan.
1: Ayo, baiklah ikut ketujuh dah, ada uliau kendagi yang lain dah.
2: Kok kan nanya sakit dia. Oh, asam lembuang dia bahar lewat.
1: Bahar lah. Iya.
2: Kalau diurang kan indah, SMP atau rendang kan.
1: Tapi kalau cuba dak tu kalau lah dengnya lah kurang asam itu mana pak ada?
2: Tambah kalian tambah badan ya kawan.
1: Hai sudah. Jadi malam mau siaran lebih makan semua lagunya.
2: Pasti dia dari orang mana yang cuba dak ada rendang.
1: Enggak aduh lah ya polenan lah ciguari itu gitu kan.
2: Ala karya-karya apa daru? Hampir apa daru anu mana?
1: Tua betul.
2: Ayolah. Kadang-kadang kan tak dulu orang gini dewan.
1: Oh, tidak dulu tu orang gini dia.
2: Ya, kau tumbang perancina tentu.
1: Oh, tidak itu nya tu dah.
2: Ini makanan dia nak tentu chicken.
1: Chicken ke chicken gitu ya.
2: Dan jangan muda.
1: Geprek ke geprek ya.
2: Geprek. Aduh, apa tambahnya gini dewan?
1: Iya.
2: Apa kolesterol? Kan ejan tuang. Nanti. Jalan berkolai, nak lepir lah lah kan.
1: Betul, iya.
2: Hanya pada setelah lain, terus pakai pengawet kan. Kalau tumbang tu kan indah.
1: Iya.
2: Tumbang kanci, tumbang pisang, dia dah tahu dah kini dia lah.
1: Nanti dia kini lah,
2: ya. Akapun dua aja dah tahu kini dia lah macam.
1: Hati you tu.
2: Kalau dulu masih awak lihat tu, wana.
1: Iya.
2: Manggi dia tinggal je, kini dia wali dah mana dah. Manggi.
1: Alasnya sekali buli ya. Manggi itu kulitnya lebih rancak daripada isinya lah itu.
2: Kalau pandai merawat mak membuat. Adik aku iya tu jendi di tinggian mana adonannya kan.
1: Iya.
2: Agak hambar-hambar. Ia namanya selai jalan-jalan selai kan.
1: Betul.
2: Itu dia minum sekali tiga hari. Suri umuan dia 50 tahun mah. Kalau metal 69 kau akan sampai kubur tu.
1: Is mantap metal.
2: Acara si orang minang tu mawan.
1: Iya.
2: Ini makan jeli hari mal orang adole kan?
1: Iya betul.
2: Mau sampai 30-30 gigi lah bi. Betang kau salah lagi kerana mana tengah je bro. Tu kan hebat tu, dulu tuan.
1: Iya, lekan hebat tu.
2: Hebat tu kan berharu, aduh ngilu semuanya lagi.
1: Kalau lekan hebat tu tu dah wah, aduh dua metam. Kau kan tinju dah wah, yo na.
2: Iya mana? Katanya hebat tu sekarang jagoan dia berharu, sudah tu ngilu ya lagi dalam mesin.
1: Iya.
2: Kau kan tinju salah, alhamdulillah lilu nak dorong lagi jawalan ni.
1: Betul, iya, okay.
2: Ya lawan.
1: Jadi,
2: Salam terasa langsung Pak Komis Tam tadi sama kalau awan salam nak kedua pokoknya.
1: Jadi ya, ada. Kataan
2: juang tadi di Batipua ya.
1: Di Batipua.
2: Di Temalang. Salam hormat untuk awan cuma wakili perubahan terwetan.
1: Jadi terima kasih salam.

0: Iya.
1: Ayo Haji dari Jakarta, Wan Mister, Wan Jai, Wan Tania Kodal.
0: Iya.
1: Mama Gaul, Ketanopa.
0: Mm-hmm.
1: Nah, Mambo.
0: Iya.
1: Nah, Putra Wicu. Anu Uncu lah. Anu itu adik Kutusuo.
0: Oh iya, Uncu.
1: Putra Uncu.
0: Mm-hmm, betul.
1: Mm. Nah, semoga lari semuanya. Salah siap dari Uncu.
0: Oh, betul.
1: Ya korang sama kalam biari lampir sebelah ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, semoga lari semuanya selalu.
0: Oke.
1: Okay. Mada tua di Solo, Putra Arifan.
0: Jadi?
1: Terapai pakai lah pasti kau anak yang tak tetapi namun cici ya. Dia lah mas. Kena bisa lo masuk Rizana Awah di belakang Iwan ya.
0: Iya, oke. Kalau betul.
1: Ditunggu cuba dah atau randang itu Iwan.
0: Oke, baik.
1: Lain lonjak ada Iwan.
0: Lain lonjaknya ya. Haa. Iya lah kalau
1: betul. Iya lah, tetapi nama cici ya Iwan.
0: Oke.
1: Sama di lingkungan Sarano sampai terwe ya.
0: Jadi.
1: Bukan juga cici ya. Sibat juga cici ya. Rupanya kelihatan cici ya.
0: Oke, baik. Haa.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Dan cak mana aku anak.
0: Nah ya. Baik, di sana penengah kita dengarkan lagu Tercinta Peminan Orang. Lagu nan pertama di season kedua ko. Lagu ko diminta tadi dek siapa ya? Pak D ya. Pak D di Bukit Surangan ya. Meminta lagu Tak Cinta Pamenan Orang ya. Selamat siang, selamat mendengarkan. Dan lagu-lagu lainnya mudah-mudahan di sana lah standby di pesan radionya masing-masing. Dan kemana telepon balik ya, beku sesudah lagu-lagu diputarkan.

0: deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Dima nya tuh, ini dibuka kali MT lo mah. Aduh Dinda nya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ha, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang.

Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS.

0: pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: papayo.
1: Pia ka naman papay ka naman papayo ka ta ng buong pia mapatang layo ro.
0: Oo mo ka Sylvia, nakuminang sa tiyo pagino ha, di radio bahana FM pa lang panjang.
1: Oo, oh, nantut no, si Aritia dari Jamarato.
0: Iyo, yung 9 pagi.
1: Oo, oh, adik lah, sanang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kosi aku. Awa, awa, da.
1: Woy, ada yang ngeraju ah, pinggin.
5: Ikut ampe sama Indi kuma.
1: Ama gak dua jo, dan Nepto makin satu yang lu nyepayang dan lumba nana.
5: Disabian kaya.
1: Woy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kambang selama gue banyak bintang film mencari yang kota maju yang selama gue.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih, ongnya basi, ongnya basi.
2: Wande, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah bapak yokan.
2: Bapak, apa tuh? Apa nanan-nancak Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.
6: Ya, 103,2 Bana FM Ranja Bana. Sana parangnya kita lanjutkan lamang tapai ya untuk anan kali kini ko. Sebelum kita menerima telepon, kita bacakan lapasan-lapasan dan lamas suak bertumpuk-tumpuk. Kita bacakan dan dari siapa dulu ko? Dari Wan Nikmat ya. Apa kata Wan Nikmat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Salam untuk kita kasadunyo ya Wan. Jadi putarkan lagu dari Fauzana judulnya Sarindu Bungo Jukumbang. Terima kasih banyak Ewan. Wassalamualaikum. Bana FM Rancak Bana. Demikian dari Wan Nikmat ya. Berikutnya ada pula pasan masuk dari Ninur ya. Apa katanya? Assalamualaikum Wan, minta lagu Sapayuang Tapi Batigo dari Eno Viola. Salamnya kasadunyo selah. Sambil kita menunggu telepon dan kabar-kabuang ya, kita celik dulu lagu Wan Nikmat Joni Nurko. Wan Nikmat meminta lagu Sarindu Bungo Jekumbang aku lagunya. Kemudian Ninur meminta Sapayuang Tapi Batigo aku lo lagunya ya. Jadi sana ada kamu nelpon, saluran telepon sedang kosong ya. Bisa langsung menelpon. Sambil menerima telepon, menunggu telepon kasih Ambo ya. Kita bacakan tadi dulu pasan-pasan dan lah masuk ya.

0: Berikutnya ada pesan dari Mak Kamba ya. Apa kata Mak Kamba siang kau? Assalamualaikum Wan, putarkan Cie Wan Wan. Lagu Cie. Lagu judulnya Kok Indak Balabih Biarlah Samo dari Fauzana Wan. Salamnya untuk Kasadua Lahislah. Terima kasih banyak Wan, bana rancak bana kata Mak Kamba. Kemudian ada lo pasan di WhatsApp bana cek leko dari siapu kini koyo. Tidak nampak namunyo. Nomor teleponnya 8907. Oke. Baik, kita bacakan pesannya dari nomor telepon 8907. Assalamualaikum Lamang Tapai, selamat siang Wan Onen. Jadi waalaikumsalam, selamat siang Baliak. Minta lagu Cik Wan judulnya Tangi di Rumah Gadang Wan. Terima kasih banyak ya Wan, bahana rancak bana. Jadi beko kita putarkan ya. Kita terima telepon Cik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat siang Wan.
0: Selamat siang Putra Arifan di Kabupaten Solo. Ba'akabak ini kau?
1: Alhamdulillah kabalai baik Wan.
0: Lari baik.
1: Kalau
0: baik.
1: Cuaca aku sedang aruk-aruk cameh ni Wan.
0: Wah, aruk-aruk cameh ya. Aruk kau hujan atau aruk kapan ni?
1: Di antara itulah Wan.
0: Di antara itu. Iyalah kalau begitu Putra Arifan.
1: Sesuai lagi lagu nanti minta wana.
0: Apa tu?
1: Aruk-aruk camih lah wana.
0: Aruk-aruk camih lah. Ande. Ya,
1: so kalapih lah dari tangan kau.
0: Ande-ande. Siapa kamu lagu aruk-aruk camihnya kau?
1: Siapa nak dua tuan?
0: Aruk-aruk camih ya. Aruk-aruk camih. Itu lagunya ya?
1: Ya.
0: Aruk-aruk camih. Nah, bapak nak menjokoknya kok. Masalahnya. Oh, kok salah cik ya. Sebentar ya. Aruk-aruk camih. Aduh nama lagu Odi Malik. Aduh yang versi orkestra. Aduh Rayola.
1: Odi Malik lah.
0: Odi Malik. Originalnya ya. Okey lah kalau begitu.
1: Salam-salam Wan.
0: Kirim-kirim
1: salam pertama untuk Wan yang sedang batuge ini kuah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan diberi kesehatan, umur panjang rezeki murah.
0: Amin. Ya Allah.
1: Tadi salamnya untuk seluruh kru Radio Bana Basarato pimpinannya, mudah-mudahan Radio Bana ko semakin hari semakin jaya di udara.
0: Amin.
1: Tak lupa pula salam istimewanya untuk Ika Tanjuan di Batipu, Wana.
0: Jadi.
1: Lama gak buang tadi, Wan?
0: Allah, Ika lah tadi.
1: Allah, yo masalahnya wa, baru pulang dulu, Wana.
0: Oh, betul. Iya,
1: nah, baru ada. Pulang dinas lah, namo, enak. Jadi baru monitor dulu.
0: Oke.
1: Pokoknya salamnya untuk seluruh kawan yang lah baga buang tadi yang akan baga buang beko. Salam, tapi salamnya untuk seluruh pendengar Radio Bana dimanapun saja berada yang lagi monitor pada siang hari kini ko. Tapi salam sehat kata dua lah tuan.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Itu sajalah dulu ya Wan.
0: Yo.
1: Buat kiri banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancak Bana.
0: Itulah tadi senak pandangan. Aduh di sana kita di Arifan ya. Nama beliau Putra Arifan pula. Di Kabupaten Solo. Di belakang Putra Arifan ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Onen.
0: Putra Tanjuang?
2: Enggak.
0: Siapa?
2: Kawannya.
0: Oh, sanak kawan PT-nya.
2: Itu sanak dari sanak.
0: Iyalah Bang Jik, apa kini ko?
2: Alhamdulillah sehat, bangunin banyak.
0: Alhamdulillah sehat, menghilang-hilang senampaknya mah.
2: Alamu nak sebut, bangunin.
0: Iya banyak.

0: Banyak banyak proyek yang dikaca nanti ya.
1: Kalau nen?
0: Banyak nak proyek yang dikaca.
1: Ayo proyeknya lebih lapis dari mana?
0: Lebih lapis. Biarlah proyeknya lapis, yang penting cuannya kan masuk.
1: Ba?
0: Yang proyeknya lapis sebenarnya, yang penting cuannya masuk gitu loh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita lu kembali rumah sih lo ya, Pak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi kecil-kecil lu kada al ibu hatinya beko.
1: Nah, kalau ini nak bayar tu kan?
0: Betul.
1: Nggak laku-laku.
0: Masa iya lah duanya, Ma?
1: Nah, kita kan itu nggak ada duanya lah,
0: Ah, jadilah kalau
1: Allah
0: itu.
1: Masuk ngaji apa tuh?
0: Allah, Allah masuknya.
1: Tapi masuk ya.
0: Apa
1: lagu lah, Pak Manen?
0: Apa lagunya tuh?
1: Talan jual langkah, Pak Manen.
0: Talan jual?
1: Talan jual langkah.
0: Talan jual langkah.
1: Dari Pipi Juza, Juan Himulia, Pak Manen.
0: Dia hilang lagunya baka tuh.
1: Kerja lah, jadi selalunya dia baka.
0: Talan jual langkah.
1: Pipi juga, jo siapa, jo Adi Mulia.
0: Ada lagu talan jual langkah, tapi nama lagu di siku semua Sonia jo cabia. Ya,
1: oh, tak ada suak dah. Tak masuk dah punya dah.
0: Tak masuk,
1: baik. Kalau, yang lain lah, kalau nak ada.
0: Apa tuh?
1: Dalam kasihan kasihan tangkura tuh.
0: Hah?
1: Dari albumnya kasihan tangkura lagu itu.
0: Siapa mau penyanyi ya?
1: Oh, Pipit Yuza Jo Andi Mulia.
0: Pipit?
1: Pipit Yuza Jo Andi Mulia. Kau tuh adi awak baru kadang baru pulang dari pengadilan mana ya? Contohnya lagu mah.
0: Andi Mulia.
1: Aku khususnya kau nak sudah pulang dari pengadilan negeri kau.
0: Kamu
1: pengadilan agama ya.
0: Unden de.
1: Itu nanti ini lagi. Pipi Juza Jo Andi Mulia tu dalam kaset albumnya kaset tangkula.
0: Kini kan tak pakai kaset leh lo bakal tu.
1: Iya maksudnya dalam album itu lah lagunya.
0: Yang namanya Pipit nak ada di siku Andi Mulia lai gitu ah. Tak mencukup
1: ya. Yo sepasang tuh. Ini kan berdua tuh dasarnya tuh. Aduh biarlah tukar yang lain selah.
0: Tukar yang lain selah deh. Apa tuh?
1: Lagunya Bungo Pelombayan selah dari Indonesia aku.
0: Bungo?
1: Bungo Pelombayan.
0: Bungo Pelombayan.
1: Dari Roni Caniago ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, Pak Manen.
0: Baik.
1: Salam, Pak Manen.
0: Jadi kirim salam, silakan.
1: Salam para kamu, gue kawanin yang sedang hari ini.
0: Terima kasih, salam balik. Banyak
1: saleha, bagai.
0: Jadi?
1: Salam untuk orang Bali, karena lupa orang Bali gue. Karena orang Bali gue terlalu banyak, kadang-kadang namanya lupa-lupa.
0: Iya.
1: Kamu orang Bali juga ya.
0: Jadi,
1: Salam lu orang Batu Sangka, ada Nenek Atar gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, siapa namanya nanti kita lah.
0: Daliar.
1: Ini Daliar.
0: Iya.
1: Salam pulu, misalnya, berapanya harus di Pintar Pagara.
0: Oke.
1: Okay. Salam pulu, untuk Mr. John dulu gak boleh, nah.
0: Aduh, nah.
1: Salam pulu, untuk Kasanova.
0: Jadi?
1: Anda lupa salam ke Mama Gayuban.
0: Oke.
1: Asal aku Putra Arifan ya?
0: Iya.
1: Salam lo untuk Putra Arifan, Maitam ke di Piaman. Salam lo untuk Mambo. Anda lupa lo untuk Pak D.
0: Jadi?
1: Wan Munir Sikumbang.
0: Iya.
1: Putra Silba.
0: Oke.
1: Mada Tua kan lupa tu di Sibarambang. Mama Tua tu?
0: Mada Tua.
1: Nah, ibu kau lagi mana tu? Gay Pinai kah di Palala?
0: Jadi?
1: Uncu di jo apa tu di semua di Semawang? Memang uncu tu?
0: Uncu di Kota Tua.
1: Oh, iya, ada di Kota Tua rumah makanan tu maksud hari
0: tu. Ah, iya. Ampera uncu.
1: hampir lucu ya.
0: Iya.

0: Salam tu hanya mama diri ya. Ayah kata nak suai kandungan ayah.
1: Kalau kamu baminda, bak kadang ke beliau
0: juga. Mama Nisa ni sama suai Manisa.
1: Alai sekali-sekali.
0: Ya salam lah itu saya dulu bang Nen.
1: Anjadilah kalau begitu.
0: Aku tak silba nak lupa tu bang Nen.
1: Okey siap.
0: Ya bang Nen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak bana.
1: Rancak bana. Ya, di sana pendengar itulah tadi ya, Bang Jack ya, waktu juga yang batasi kita sana pendengar, nampaknya ala bisa kita mulai mendengarkan lagu, tapi kau dulu telepon cik lagi. Wah, terimalah dengan cik kau yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Putra Tebet. Tak lagi selangkah, tak dapat lagi. Jadi...
2: Lagu lah
1: Wanen. Apa lagu Putra Tebet tu?
2: Oh, Den Japui lah Wanen.
1: Den Japui?
2: Ayah dari...
1: Den... Siapa? Den Japui. Di siko Den Japui ada nama lagu Ipang.
2: Jadi Ipang tu lah Wanen.
1: Okey, baik. Okay.
2: Assalamualaikum, Pang. So... Dan dari Putra Tanjung Santa
1: kawan. Jadi kalau begitu ditunggu lagi kawan.
2: Spesial tuan
1: kawan. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum
1: kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak benar.
1: Baik, senang pendengar. Seiring lagu nan pertama berikut ikut sering dihubungi Jukumbang. Jangan lupa ambus singgai ya. Haji Novri Joyosi di kantin ya. Selamat siang bro. Mudah-mudahan lirami di kadek ini tu. Dan juga salam untuk Bung Zainal ya di Daan Mogot baik tujuh Pak Haji Anwar di Blok A Pasar Senen Jakarta. Dan juga ada pendengar setia kita di Manchester Inggris ya yang tadi malam sempat WA-WA-an. Okey, kita dengarkan lagu-lagu rancang.

0: Ini Kak Dewi mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas emas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan.

0: pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di PSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungan, Kota Padang Panjang.

0: Wan.
1: Iya, biasa.
0: Ambo nyobali cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nambo pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mah cak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Lagi lawan, kasih itu wak kini ya. Capek lah, dimak sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamang Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Attention. You are listening to Hunter FM now. One double O.
1: 100,2.

0: Di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke? Okay?

0: jangan tunda laparmu. Yuk serbu, presikan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Resikan dia, gadang, murah, ramah dana.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: Upi. Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 리사리코.
1: 이야
2: 이야 리사리코.
3: 아리가또
4: 리사리코 마마.
1: 리사리코.
3: 리사리코.
0: punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini tapi di tahun yang berbeda. Plus ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
3: Makanya dengerin Liz Hariko, karena Because ada lagu-lagu hits yang setar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Liz Hariko dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Rancak benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,8 FM Rancak Benang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini bareng Nayang nemenin sobat bareng semua di list hari ko. Arigato. Edisi siar Senin tanggal 27 Juli 2026 ya sobat bareng semua. So seperti biasa nih di list hari ko kita bakal bahas banyak banget peristiwa-peristiwa menarik dan unik ya sobat bareng. Yang terjadi di tanggal 27 Juli pastinya di tahun yang berbeda nih sobat bareng. Nah, buat yang penasaran nih, langsung aja kita bahas di peristiwa pertama ya, sebenarnya 27 Juli tahun 2012. Yang mana ada satu pembukaan Olimpiade yang sampai sekarang masih sering disebut sebagai salah satu yang paling keren sepanjang sejarah, yaitu Olimpiade London 2012 yang resmi dibuka pada 27 Juli 2012. Yang bikin heboh nih, sobat bahana. Acara pembukaannya nggak cuma megah, tapi juga penuh kejutan. Bayangin deh sobat bana, Ratu Elizabeth II muncul dalam sebuah video bersama karakter mata-mata legendaris James Bond yang diperankan Daniel Craig. Di video itu mereka diceritakan berangkat dengan helikopter menuju stadion, lalu seolah-olah terjun payung sobat bana. Tentu saja itu hanya efek film ya, tapi adegannya sukses bikin penonton di seluruh dunia terpukau. Gak berhenti di situ nih sobat bana, upacara pembukaannya juga dipenuhi pertunjukan yang menceritakan perjalanan sejarah Inggris. Mulai dari suasana pedesaan, revolusi industri, sampai penampilan para musisi legendaris yang membuat suasana makin meriah sobat bana. Semua dikemas dengan sangat kreatif ya. Jadi bukan cuma seremoni olahraga biasa, tapi juga pertunjukan seni yang luar biasa sobat bana. Menariknya lagi, sekitar 1 miliar orang dari berbagai negara ikut menyaksikan momen pembukaan ini lewat televisi dan siaran langsung. Gak heran ya sobat bana kalau sampai sekarang Olimpiade London 2012 masih sering dijadikan patokan untuk upacara pembukaan ajang olahraga di internasional. Nah, dari momen ini kita bisa belajar nih sobat bana kalau sebuah acara akan selalu dikenang ketika dipersiapkan dengan kreativitas, kerjasama, dan perhatian terhadap setiap detail. Jadi menurut sobat bana, kalau Indonesia suatu hari ini menjadi tuan rumah Olimpiade gitu ya, budaya atau pertunjukan apa nih yang paling wajib ditampilin ya sobat bana? Oke deh kalau gitu, karena kita masih punya banyak waktu ya. Kalau gitu, Una bakal puterin satu kita dari Shanti, bukan Adam Hawa. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM, Rancak Bana.

0: Enggak ngapain. Kamu ngapain buka-buka? Kamu tak privacy enggak? Bisa enggak usah buka-buka?
1: Ya kalau enggak ada yang perlu diributin kan enggak usah marah.
0: Bisa enggak usah buka-buka?

0: It's time to the commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, alah ado Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awak keparalu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nan kaparalu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
3: Iyo,
2: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
3: Lah, ini bagus nggak?
4: Bagus.
3: Kalau yang ini, bagus nggak?
4: Lumayan.

0: Kalau yang ini?
1: Sin, Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu.
2: Kan buat si doi.
0: Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi aja.
3: Iya dong, di toko buku rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
3: Toko buku rahmi, pelayanan nomor 1.
4: Seratus koma dua FM.
5: Wahono. Rancak Bana.

100,8 FM Rancak Banam. Masih berguna di Lis Hariko. Arigato. Oke sobat Banam semua, kita lanjut ke tanggal 27 Juli 1976 ya sobat Banam. Kalau sekarang kita sering lihat foto-foto keren planet Mars di media sosial atau internet ya. Pernah kepikiran gak sih sobat Banam gimana awal mulanya manusia bisa melihat permukaan Mars dari jarak dekat seperti itu? Nah, pada 27 Juli 1976, wahana antariksa Viking 1 milik NASA berhasil mengirimkan foto-foto detail permukaan Mars ke bumi. Ini menjadi salah satu momen bersejarah karena untuk pertama kalinya para ilmuwan bisa melihat kondisi planet merah dengan sangat jelas. Ternyata sobat Banam, Mars dipenuhi hamparan batu, pasir, dan tanah berwarna kemerahan. Pemandangannya benar-benar berbeda dengan bumi ya. Yang lebih keren lagi nih sobat Banam, Viking 1 sebenarnya dirancang hanya bertahan sekitar 3 bulan. Tapi siapa sangka nih sobat Banam, wahana ini justru mampu beroperasi lebih dari 6 tahun di Mars loh. Selama itu, Viking 1 mengirim ribuan data dan foto yang sangat membantu para ilmuwan memahami kondisi planet tersebut. Berkat misi inilah, penelitian tentang Mars semakin berkembang hingga sekarang.

berbagai wahana modern, terus dikirim ke sana ya Sobat Banan untuk mencari satu mencari tahu apakah dulu pernah ada air, bahkan apakah Mars pernah memiliki kehidupan. Seru ya Sobat Banan. Dari rasa penasaran manusia lahirlah berbagai penemuan besar yang mengubah cara kita melihat alam semesta. Jadi kalau Sobat Bahana diberi kesempatan untuk menjelajahi luar angkasa nih, kira-kira kalian lebih milih mengunjungi bulan, Mars, atau justru planet lain yang masih penuh misteri nih?

Nah, di tahun yang berbeda nih Sobat Bahana, pada tanggal 27 Juli 1940 adalah hari yang sangat spesial bagi Bugs Bunny. Di tanggal inilah ia pertama kali tampil dalam film animasi berjudul A Wild Hare. Dari film itu juga lahir kalimat legendaris yang sampai sekarang masih sering diingat banyak orang, yaitu What's up, Dog? Yang bikin Bugs Bunny berbeda dari karakter lain adalah caranya menghadapi masalah ya sebenarnya. Saat karakter lain panik atau marah, Bugs justru tetap tenang, berpikir cepat, lalu mencari cara yang cerdas untuk keluar dari situasi sulit. Mungkin itu juga yang membuatnya disukai banyak generasi ya sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Menariknya lagi nih, meskipun karakter ini sudah berusia lebih dari 80 tahun, Bugs Bunny masih sering muncul di film, serial, animasi, video game, bahkan berbagai produk hiburan modern. Artinya karakter yang dibuat puluhan tahun lalu tetap bisa bertahan karena punya ciri khas yang kuat. Nah, dari penasaran nih, Sobat Bana, kalau disuruh memilih nih satu tokoh kartun yang paling berkesan sepanjang masa, siapa yang bakal Sobat Bana pilih? Bugs Bunny atau Tom and Jerry, Doraemon, SpongeBob, atau mungkin ada karakter favorit yang lain ya? Oke deh kalau gitu, nanti Luna bakal balik lagi nih Sobat Bana, tetap di 100,8 FM Rancabana.

Ya, satu kita dari JKT48 telah mengantarkan kita pada pukul 3 ya. Sebenarnya kalau gitu di sini Una pamit undur suara. Dilanjutkan dengan akak berikutnya ya. Kalau gitu Una pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: attention.
1: You are listening to the Honey Fam now.

100,2 Bon FM. Selamat sore Sobat Bahana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpai dari jam 15 sampai jam 18 di sore nanti ya. Dari jam 15 sampai jam 16 ada Liz Hariko Sobat Bahana di season yang kedua ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Dan ribuan terima kasih nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya di 100,2 Pan FM ya, yang sedang beristirahat juga selamat sore buat semuanya yang masih dengerin kita tentu sepasti ya. Ya, Sobat Bahana, kita lanjut nih buat Sobat Bahana di hari ini. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ya di tanggal 27 Juli di tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, di tahun 879 ada kota Kediri diresmikan ya Sobat Bahana ya. Di tahun 1549 kapal misionaris Yesul Franciscus Saverius tiba di Kagoshima, Jepang. Di 1921 para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Fredrik Banting ya mengumumkan penemuan insulin hormon. 1949 penerbangan perdana De Havilland Comet pesawat bertenaga jet pertama. 1953 perang Korea berakhir Amerika Serikat ya. Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan ya, Syngman Rhee menolak menandatangani tetapi berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. 1996 peristiwa 27 Juli Sabtu Kelabu kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat diserbu massa. 2012 pembukaan Olimpiade London 2012 ya. 2015 awal kegiatan belajar mengajar tahun 2015-2016 di Indonesia. Ya, tapi di sini udah dimulai tanggal 13 kemarin ya Sobat Bahana. Udah 2 minggu, udah masuk minggu ketiga ya di saat ini ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Itu dia informasi-informasi yang terjadi ya. Nanti masih ada. Ya, kita lanjut ke lagu dulu ya Sobat Bahana ya. Oke, ya selamat sore buat semuanya.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, untuk Padang Panjang cuacanya cerah hari ini ya, Sobat Bahana ya. Ya, semoga lancar aktivitasnya semuanya, Sobat Bahana. Tapi awan mendung ya di ujung sana itu, arah ke Batu Sangkar dan juga Bukit Tinggi ya, Sobat Bahana ya. Ya, awan hitam. Ya, mudah-mudahan tidak hujan atau mungkin nanti malam akan terjadi hujan ya. Ya, Sobat Bahana, dan kami ingatkan lagi ya untuk sholat asar kita pada hari ini jam 51 menit ya untuk warga Padang Panjang, berarti 10 kota dan sekitarnya. Jadi buat Sobat Bahana yang mau siap-siap nanti ya.

0: iya biasa.
1: Abang nyoba balik cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Ini mancak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak di orang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinan tuh, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Dek, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, Ma.
1: Yuk subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Oke, lawan. Kasih itu wak kini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk Tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana. Nang kamar Bali Ame. Toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin. Kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yuk sabar. Naranja. Bagage lah sana. Ke toko Mas Ilham. Di jalan

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perseru, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulingan, Kota Padang Panjang.
4: Kini saatnya kita masuki waktu sholat asar.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
1: Tetap dengerin Bana FM ya. Bana FM ya.
2: Pit, capek lah. Ayah lantai lagi gua.
3: Iya ya, helm Pit mah ya.
2: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, pakai yuk lain.
3: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
2: Alah.

0: 慢慢先来。
1: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Attention. You are listening to Bahan FM now. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

0: Deh, Rami lo ngulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Tifa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di bungkukan di MT lo mah. Aduh, Dinda ke di siko ha. Mari lah, Tifa. Uni sama borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo, Tifa. Iyo, Uni sekalian ke membeli isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh, guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda. 100,2

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Aduh, bre, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
2: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
2: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Resikan dia, gadang, murah, lemak dana.
5: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
6: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Lah, ini bagus nggak?
5: Bagus.
4: Kalau yang ini, bagus nggak?
5: Lumayan.
4: Kalau yang ini?
5: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
4: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu.
5: Kan buat si doi.
4: Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu, aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
5: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
4: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
5: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
6: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D, Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi

0: hari di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
0: Toko Buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
2: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

0: us on the radio.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
4: Amal kebaikan dan memotivasi diri kita untuk senantiasa dalam menghadapi kebaikan-kebaikan itu, menjalaninya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kemaksimalan, tanpa sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Jadi bab tentang bagaimana kita bersegera di dalam melaksanakan seluruh amalan-amalan kebaikan dan tanpa sedikit pun keraguan ketika kita meyakini bahwa ini adalah sebuah kebaikan, bahwa ini adalah sebuah amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembahasan ini kita akan lihat berapa ayat yang diturunkan dalam bab ini. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Dan kemudian juga dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian di dalam menuju ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah kalian terhadap jannahnya, terhadap surganya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan bab ini, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ketika muallif mencantumkan bab tentang bersegera di dalam melaksanakan

amalan-amalan kebaikan. Maka di sini mengandung dua hal yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti. Yang pertama beliau katakan adalah berlomba-lomba. Jadi bersegera di sini adalah berlomba-lomba dengan orang lain dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua beliau katakan bahwa sesungguhnya seseorang yang telah berazam terhadap sesuatu kebaikan, berazam bertekad terhadap satu pekerjaan dan pekerjaan itu dia yakini sebagai sebuah kebaikan, sebuah amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka segera dia melaksanakannya tanpa sedikit pun ada keraguan, tanpa sedikit pun ada satu hal yang bisa menghalang kita dari keraguan tersebut. Kenapa ini dikatakan dan ini harus dilaksanakan oleh kita dalam berlomba-lomba kepada kebaikan? Karena dengan berlomba-lomba, dengan bersegera terhadap kebaikan, terputus hal yang sangat membuat kita jauh dari ketakwaan. Apa? Kemalasan dan menunda-nunda pekerjaan. Jadi ketika seorang bersegera di dalam melaksanakan sebuah kebaikan, maka terlepas padanya hal yang sangat menjadikan dia seorang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menunda-nunda pekerjaan tersebut ataukah ada kemalasan di dalam melaksanakan amal saleh? Jadi dengan bersegera hilang, menunda-nunda dan hilang hanya sekedar kemalasan-kemalasan yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi al-mubadarah, al-musarah, bersegera di dalam segala bentuk amal saleh dan amal ketaatan akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa bersegera dalam kebaikan harus kita laksanakan dan harus kita kerjakan? Karena berapa banyak orang terhalang dari amal saleh, dari mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan banyak penghalang ketika kesempatan datang padanya dia tidak mengerjakan. Jadi satu keadaan di mana kita selanjutnya tidak mengerti akan hal tersebut, ini menjadikan kita orang-orang yang sering terhalang dari melaksanakan kebaikan. Berapa banyak orang yang terhalang dari melaksanakan, tidak bersegera untuk melaksanakan kebaikan itu, diserang satu hal yang dia menjadi tidak melaksanakan sebuah kebaikan tersebut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita nanti siang atau nanti sore, apalagi esok dan selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Bisa saja seseorang mengalami sakit dengan tiba-tiba, bisa saja ada keperluan lain yang menghalangi dia dari melaksanakan amal saleh ketika dia tidak mengerjakannya dengan bersegera, tidak melaksanakannya dengan penuh kesemangatan tanpa keraguan saat itu juga dia kerjakan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Berapa banyak kebaikan-kebaikan luput kita kerjakan ketika kita menunda-nunda pekerjaan tersebut. Apakah dengan keadaan kondisi sakit yang kita alami, atau waktu yang tidak memungkinkan, atau ada pekerjaan lain yang harus kita kerjakan. Akhirnya satu hal yang seharusnya dapat kita kerjakan dan ini menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala luput dari kita semua. Maka dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang ketika dia sudah berazam untuk melaksanakan ibadah haji, maka segera laksanakan. Ya Rasulullah katakan, "Idza arada ahadukum al-hajja falyata'ajjal." Ya, jika seorang sudah berniat bertekad melaksanakan ibadah haji, falyata'ajjal, maka segera harus dia tunaikan niat itu. Kenapa demikian? Karena dikatakan

0: oleh Rasulullah, fa innahu qad yu'radul marid. Bisa saja hal itu terhalangi ketika dia tidak mensegerakan. Dengan apa? Dengan sakit yang akan menimpanya. Jadi ketika sudah datang waktunya, setika datang kesempatannya, kerjakan langsung. Jangan ditunda-tunda. Bisa saja sakit. Atau dengan sebab-sebab yang lain, ada hajat yang lebih penting dari itu. Dan ini untuk seluruh amalan-amalan. Kalau kita mau melihat amalan apa saja yang dia merupakan kebaikan, amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepantasnya seorang beriman, seorang muslim itu menunda-nunda. Ini poin yang harus kita perhatikan. Berapa banyak hal tersebut hilang dari kita disebabkan dengan amalan-amalan itu kita tidak kerjakan dengan segera. Jadi amalan-amalan saleh yang begitu banyak yang setiap saat bisa kita kerjakan, maka laksanakan. Zikir kepada Allah merupakan amal saleh, maka bersegeralah, berlomba-lombalah. Salat juga demikian, kerjakan dan tanpa menunda-nunda. Saum dan semua amalan-amalan saleh yang lainnya, tanpa sedikit pun kita lalaikan. Dan terlebih ketika kita ada dalam suasana dan kondisi di mana situasinya sangat memungkinkan, maka perlombaan harus segera kita dengungkan dalam diri kita terhadap siapapun orang di luar diri kita, karena ini bagian dari kebaikan diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat contoh yang sangat sederhana yang mungkin alhamdulillah saat ini banyak kita laksanakan, adalah bagaimana ketika kita melaksanakan salat berjamaah, berlomba-lomba ke depan, walaupun memang ada adab yang harus kita kerjakan ya. Jangan lari nyelonong ketika datang belakangan. Tapi bersegeranya adalah bagaimana kita menempatkan diri pada saat-saat yang tepat. Artinya ketika waktu sudah adzan, kita sudah ada di shop yang terdepan. Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Ya, ini baru terlihat dalam sholat, alhamdulillah. Tapi yang lainnya pun harus ditanamkan dalam diri kita. Apa saja kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang ini adalah amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah hal yang harus dikerjakan oleh seorang yang beriman. Karena mungkin saja amalan yang kita anggap sepele nanti akan berbuah yang sangat besar.
1: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
2: Cerita tentang emas dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembari investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Tetap lainnya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
4: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri.

hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan.

untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 100.1 FM. Stay tuned right here. 100.1 FM.

100,2 Bon FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Ya, kita jumpai di malam ini lagi ya, dari jam 19 sampai jam 21 ya. Ya, di gelaran Kutek ya Sobat Bahana ya. Ya, sembari kita menyiapkan tentang pembahasan Kutek kita di malam ini ya. Ya, kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana ya. Untuk menemani aktivitas malam ini, yang masih sibuk bersibuk ria lah judulnya ya, yang masih sibuk dengan aktivitasnya di malam ini, yang jualan, yang di jalan, yang sebut bahana ya, yang belajar ya, atau mengejar tayang nih pekerjaannya, apalagi di akhir bulan ya sebut bahana ya, banyak sekali pekerjaan numpuk untuk laporan keuangan ya sebut.

bahan laporan-laporan penting ya, yang biasanya dilaporkan akhir bulan dan juga di awal bulan nantinya. Oke. Ya, selamat malam buat Sobat Bana semuanya. Kita dengerin ya lagu-lagu yang udah kita siapkan tentunya buat Sobat Bahana. Ya, lagu Indonesia dan juga mancanegara tentunya ya. Oke, dari Reza Rahadian featuring Michelle Zirut, Melawan Hati. Nah, siapa nih yang lagi melawan hati juga nih ya? Hoi. Ya, mungkin nanti jam 20 kita mulai ya Sobat Bahana. Kita siapin dulu nih nanggung juga buat Isya nanti jam 19.45 ya Sobat Bahana ya. Ya, kita dengerin dulu lagu-lagu Sobat Bahana. Ya, lagu-lagu nemenin aktivitas di malam ini. Ya, tentunya masih bareng Sandra di sini.

aku akan mendampingimu hingga raga kita berdua rentah. Dan sampai nafasku berakhir sudah. Karena sampai aku kembali menjadi tanah, menyayangimu tak pernah salah. Jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Ambon nyoba beli cincin Kaluan yolo. Nah nombor pakai ku kayak jutu Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Kopitia, Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi Wan, deh elo udah koe. Tapi di mau cak Bali ya Wan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kato ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananya tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimak tampeknya tuan. Tunjuk alam bu cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan kali, gue bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gue dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Nggak ada lagi ya?
0: Berarti gue gaptek dong. Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

100,2 Bone FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Kita jumpa di kutek kita ya. Iya, sengaja 60 menit ke depan ya Sobat Bahana ya. 30 menit. Iya, 60 deh. Ya, Sobat Bahana, selamat malam buat semuanya. Nah, di malam ini nih kita mau ngebahas nih, kebetulan nih jalan lintas Padang Panjang Bukit Tinggi ya, Lembah Anai. Alhamdulillah udah selesai di perbaiki ya Sobat Bahana, dan bisa berjalan kembali dengan normal. Ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana-bencana lagi ya Sobat Bahana ya. Oke, jadi saya terinspirasi dengan berita itu Sobat Bahana. Oke, ya mudah-mudahan berkenan ya buat semuanya. Kalau nggak berkenan ya udah tutup telinga aja. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa nambah ilmu kita, wawasan juga ya. Karena kamu juga belum tahu, atau yang udah tahu ya, ini jalan raya itu berasal atau berawal dari mana gitu ya. Nah, ini ternyata jalan aspal berawal dari bahan perekat kuno di Mesopotamia ya, lalu berkembang menjadi modern di Eropa pada abad ke-19. Nah, kini menjadi infrastruktur jalan raya canggih serta ramah lingkungan ya Sobat Bahana ya. Nah, kita ikuti nih sejarah jalan lalu lintas dari masa ke masa. Nah, di masa kuno 3000 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi di Mesopotamia, ini bangsa Sumeria dan Babilonia ini memakai aspal alami sebagai perekat batu bata pelapis kedap air. Nah, sedangkan untuk suku Inca ini memakai campuran mirip bitumen untuk melapisi sebagian jalur perjalanan mereka sekitar tahun 1500 Masehi. Nah, pada era modern di abad ke-19, Prancis dan Swiss ini Paris mulai melapisi jalan kota seperti Champs-Élysées ya dengan aspal alam dari tambang Val de Travers pada tahun 1820 sampai 1850-an. Nah, teknologi MC Macadam ya, ini insinyur memadukan batu pecah dengan pengikat aspal agar permukaan jauh lebih kuat untuk menahan beban kendaraan. Nah, industri dan minyak bumi abad ke-20, ini kilang minyak sejak 1900 aspal ini banyak didapat dari hasil penyulingan minyak bumi ya. Aspal panas hot mix ini tahun 1950-an sampai 1980-an. Teknik pencampuran aspal panas dan batu dan juga pasir ya, ini mulai dipakai luas untuk jalan raya besar dan jembatan. Nah, untuk masa 21 ya Sobat Bahana ya, ini masa depan, ini jalan tol aspal menjadi pilihan utama untuk jalur kecepatan tinggi dan landasan pacu pesawat. Nah, teknologi daur ulang menggunakan kembali limbah aspal lama, reclaimed aspal ya, pavement, ini serta campuran limbah plastik agar lebih ramah lingkungan. Oke, nah itu dia Sobat Bahana ya. Ya, nanti kita akan coba bahas juga ini tentang perkembangan pengaspalan.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone, semuanya bisa di sini, googling, sosial media, and yang lainnya. Wah hebat.
1: Iya, sobat Bana, kita kembali lagi di Kutai Kudu Tahu Teknologi dan Sains ya. Oke. Ya, masih ada pembahasan kita nih tentang jalan aspal tadi ya, sobat Bana ya. Oke, tunggu dulu. Ini dia agak jauh ke atas ya. Nah, ini perkembangan pengaspalan di Indonesia yang unik ya, serta memiliki salah satu cadangan yang ada yang terbesar di dunia. Nah, sejarah aspal di Indonesia, ini penemuan aspal alam di tahun 1924, seorang geolog Belanda bernama W.H. Hetzel ini menemukan deposit aspal batu alami dalam jumlah masif di Pulau Buton di Sulawesi Tenggara.

Nah, ini sejarahnya yang sempat bahana ya. Jadi kita ulangi lagi. Ini penemuan aspal alam di Indonesia. Ini tahun 1924, seorang geolog Belanda bernama W. Hetzel menemukan deposit aspal batu alami dalam sejumlah masif di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, di era kolonial Belanda 1925, hak penambangan pertama kali diberikan kepada perusahaan Belanda bernama N.V. Mijinbo and Kultur, Massachusetts Buton ya. Aspal ini dikenal sebagai Os Buton, Aspal Buton. Nah, uji coba pertama 1970 di era kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai menguji pemanfaatan Os Buton ini untuk pengaspalan jalan raya jalur Cimahi pada Larang, Jawa Barat sepanjang 3 km. Nah, di era modern kini, Indonesia mengkombinasikan penggunaan aspal buton lokal dengan aspal minyak impor untuk memenuhi proyek jalan tol massal dan kawasan industri ya. Oke.

Oke, kita lihat nih jenis-jenis aspal yang ada di Indonesia. Ini secara umum dibagi berdasarkan sumber alam dan asal metode pencampuran aspalnya ya di lapangan. Nah, berdasarkan sumbernya, aspal beton, ini aspal alami berbentuk bantuan padat. Batuan padat langsung dari tambang Pulau Buton. Nah, memiliki daya rekat tinggi dan sangat tahan terhadap iklim tropis Indonesia yang ekstrim. Nah, aspal minyak, aspal kemen ini hasil penyulingan sisa minyak bumi di kilang, jenis yang paling populer dan menjadi standar raya nasional adalah aspal PEN 60/70 karena tingkat kekerasan pas untuk lalu lintas normal. Nah, ini berdasarkan metode dan bentuk campuran ya. Aspal hot mix, campuran agret batu dan aspal yang dipanaskan pada suhu sangat kuat ya. Cepat kering dan menjadi pilihan utama untuk jalan tol, jalan nasional, dan landasan pacu bandara. Lanjut aspal emulsi ya, aspal cair hasil dispersi ya dengan air dan zat pengemulasi atau emulsifier. Ini tidak perlu dipanaskan lagi terlalu tinggi ya, dan sangat cocok untuk perbaikan cepat di area lembab atau basah. Nah, lanjut nih aspal cold mix, aspal dingin, campuran siap pakai yang diproses dalam suhu ruang, biasanya dikemas dalam karung untuk penambahan lubang dalam jangka pendek secara berpraktis ya. Oke, terus ada lagi aspal modifikasi polimer, aspal minyak keras yang ditambahkan bahan aditif polimer sintetis atau karet daur ulang, digunakan untuk khusus untuk area dengan beban kendaraan ekstra berat guna meminimalkan risiko jalan retak ya sobat bahana ya. Jadi kalau dipakai ini memang untuk jalan raya ya sobat bahana ya, aspal polimer ini. Oke, nah itu dia sobat bahana info kutek kita di malam ini ya. Semoga informasi tentang aspal dan asal mulanya ini bisa membantu kita untuk pengetahuan, menambah lagi wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentunya ya. Oke, ya jumpa lagi di Senin depan tentunya sobat bahana di 100,2 FM. Ya, tentunya masih di sini frekuensi kesayangan kamu. Ya, kita punya Jazz, bener-bener orang bilang.

0: deh, kami lunggang baru eh. Apo kakadenan dibawa saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak, ini kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, ini sekalian kamu bali isi kade ama di barang-barang pilih dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk anak kamarnya ala kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tentu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, baso di ma kote, ye baso yo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.

0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Lihatlah capek.
1: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
1: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi beli tuh.
1: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
2: Upi,
1: yo,
2: Upi. Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantai lah, Iba!
1: Iya, ya! Helm pipit mah, ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lah?
1: Ayah, lambe-lambe lah! Ipi takut! Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu!
0: Alah, mah! Tanang sih lah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: lamang tapay jo.
1: Piak ko lamang tapay, ko lamang tapay jo. Kadang lang buang piak mapatang lah yoro.
0: Oh, makasupiak. Lagu minang setiap pagi itu ha, di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh, nantut do. Si hari piak dari jam berapa?
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oh, adih lah. Tenang piak deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Halo, halo ko si aku.
5: Awak dah.
1: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
6: Ikut sampai main di kemar.
1: Kamu enggak dua jo, nenek tu makin satu yang lunyu payang dan lumba danang.
6: Bisa bayang gaya.
1: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selamu kau lah banyak bintang film mencari yang kau kamaju ang selamu kau.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih yang gebasi.
2: Onde bapa untuk Jakarta tu gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Tambah balayo apa tu? Apa nananya nanancak Jakarta tu?
1: Kini kau lah dua buswai.
2: Apa tu?

0: 気ですか？名前はリス・ハリコ。
1: リス・ハリコ、
0: ありがとう。
2: リス・ハリコ、いいや。
1: いいや、リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
2: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
2: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
1: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancar banget.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kasero nyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan aja.
1: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon saya langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bandar FM Padang Panjang.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Wahana Rasunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.